Ini mudar kumustidman wa takfini syarra al-bashar habibi jahil mustafa ba'da salat ma sa min ismatan min al-usan ajil salatan bis